0: 哎呀，没这么个难啊，快服服了啦，哎呀，怎么？Lampa ya tu kuli kuli tu siari ay oka ay. Nena, kalau faham ya tu kau faham.
1: Kali mo ya, kali mo ya, mai. Eh, kalau faham tu biji.
0: I.
1: Kena ini ha kali mo ni ni eh, eh, tempat mori si eh, kali mo tu muni. Biji, kalau faham ya tu kau koi mehau tu kau mehau. Fakahui mama pice kita orang macai hau ya, waktu mau metam. No no, kita pergi hotel hau naik hala mahanga. Ay, kita tunggu. Ay, kita pergi. Fakahui lah kita kau mama pice. Fakahui kau kau kau tua kau kita William ane kita kita menat. Tutu punai haniwe mama pice. Sini kita fakahui ya tua mama kita fanau kau mama pice.Meha waktu kau mefanau na ihal mahang, kau mena ya kau ni macam kau mori, siapa mana gipuk itu kau ni mai sebunai, itu heh pakai mengelola aku kau mabijai, mesti heh pakai menui nak kau, aku orang orang aku mau kau menui nak fuki, itu William aku hingga kau heh, aku na hamau turun na ya kau heh dia meha kata fanau, menui ni ya kau mabijai.Kaya kau kau tua kau itu William niwe na kau tahu sebiji, aku mesan tahu kau kau monui ni aku monui ni tapi kau uji, kau mahu itama mesan waktu kau uga, kau meni ni liuwa gihaya tu kau ni mahu kau mahu itama, kau kau uga kefari kau mai dona fono hai waktu mami, kau aji liuwa tu fuki na aji niwe kau fua kau teriye wae mami, kau tiada tak kau tumpuhui mesan fano fuki.Kau kehena, kau ke monui ni ya, kau. Mereka waktu kau mesan, kau kita William anak, kau niwe kau mana dia? Biar ni kita niwe kau mana dia? Kau mesti orang kau tu dia William kau mana kau ni? Monui nama tu orang siapa kau niwe ni nama nafu mahemus. Biar nanti orang mahu niwe ni nama nafu tak kaya himus ni. Biar kau efuk kau mesti orang tak kau bisinga.Kau mana naik makutau niwe ni, kita hendak mahu. Kita bisinga, kau mua ni, kita bisinga ulah. Kita mata kita bisinga, itu niwe cuma mau metat. Biar aku tak kubu kalau ulah tu kau tu minum nafuh mama mau. Baik monui ni biar.
0: Kau la.
1: Naya.
0: Iya, koi.
1: Iya.
0: Iya, koi.
1: Jadi kamu main ngaji maya sini.
0: Iya, kau eh, koi. Hai, macam tengah nang eh. Ha do tulu tu pun aku nenalai moy hana tu fa ui fa kamnu nak lingai la lo ye nenalai gua kau tu de e mitia nenalai ko pj ke ko ye ne top fo ki hengwa eto no fo a he mucho ka ku de la he mu ma fo ana ko fe mu ai mo noi li meto minute ne tai ke tai mata hola fa.
2: You're now listening to PMN Newe.